kotebia egetende kiranganya kiranganya ni mburungwa egetende kiranganya kushashanda kotebia egetende kiranganya leto twakorobo sani egetende kiranganya ugatona jaki weto egetende kiranganya igomona wa okinyi